Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke teman, berdua lagu dari Anthony Sijabat ya, featuring Dira Bongs, Sinclair ya, yang baru saja hadir ke ruang dengar teman berdua di siang hari ini. Oke, masih tentunya dalam euforia Piala Dunia teman berdua. Tadi Portugal menang ya atas Kroasia 2-1 ya teman berdua. Waduh, walaupun mungkin di babak pertama tuh sangat tegang ya, karena memang Kroasia menyerang dan mencetak gol di awal ya, tapi keberuntungan juga ya buat Portugal ya, akhirnya Portugal yang lolos ya teman berdua. Oke teman berdua, dan kita bahas soal bola. Nah, kali ini kita membahas sedikit seputar psikologi di balik sepatu olahraga berwarna mencolok ya teman berdua. Nah, di era sepatu olahraga modern yang kerap disebut sneakers telah bergeser jauh dari desain minimalis. Jadi saat ini sneaker didominasi dengan kombinasi warna biru, kuning lima hingga electric orange mendominasi pasar. Ada apa di balik warna-warni ini? Jadi warna memiliki kekuatan emosional yang sangat masif karena mampu merangsang sistem saraf. Jadi warna memicu stimulus visual dan memberikan respon fisik yang menenangkan hingga memicu kegembiraan dan meningkatkan tekanan darah. Nah, paparan warna secara ilmiah mampu mengubah respon fisik seperti detak jantung, laju pernafasan hingga produksi hormon. Jadi ini mengutip dari laman The Business Times. Tren pergeseran warna ini merupakan strategi visual yang sengaja dirancang. Jadi sepatu yang mengombinasikan warna-warni kontras secara ekstrim terbukti paling efektif untuk menghentikan perhatian netizen atau stop traffic setidaknya di dunia maya. Ini menjadi salah satu strategi visual hook paling efektif untuk menciptakan fenomena stop traffic atau scroll stopping content, yaitu momen ketika pengguna berhenti menggulir feed mereka demi melihat sebuah unggahan. Nah, secara psikologis fenomena ini berkaitan erat dengan teori gangguan pola, yaitu otak yang manusia yang terbiasa melihat konten kasual ya berlatar netral atau estetika pastel yang monoton ya. Nah, kemudian langsung terpicu oleh kejutan visual yang kontras. Nah, berdasarkan studi visual cognition and marketing pada ResearchGate mengenai perilaku digital di media sosial menjelaskan sebagian besar keputusan pengguna untuk berhenti menggulir terjadi di sistem satu atau pada sistem kognitif otak yang bekerja secara cepat dan otomatis. Nah, jadi warna-warna fluorescent yang mencolok seperti hijau stabilo atau merah muda elektrik mampu merebut perhatian dalam hitungan milidetik ya, sebelum pengguna sempat mencerna pesan teksnya secara sadar. Jadi penggunaan warna-warna mencolok ini erat kaitannya dengan psikologi bawah sadar manusia saat melihat sebuah produk. Nah, ini berdasarkan riset industri, sekitar 70-90% penilaian bawah sadar seseorang terhadap suatu produk terjadi hanya dalam hitungan detik pertama. Dan penilaian tersebut murni didasarkan pada warna ya teman berdua. Nah, jadi ternyata warna mencolok ini bisa mempengaruhi kita juga ya. Bisa kita cepat langsung meliriknya ya teman berdua. Jadi memang ada manfaat juga ya ketika sesuatu itu dikasih warna yang mungkin lebih mencolok ya. Jadi lebih dipandang oleh mata ya teman berdua. Oke teman berdua, dan masih menemani teman berdua di siang hari ini. Yang mau gabung, mau request lagu menemani suasana siang kamu, langsung nih digaskan ya 0811 482842.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1902.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Oke, teman Produa masih di Produa request ya, atau Produa hit list di siang hari ini di menit keempat ya, dari pukul 11. Sebelum kita lanjut lagi teman Produa, ini kita membahas seputar makan nasi ya. Jadi pastinya tuh kalau kita lapar ya, pasti nasi kita makan itu membentuk sebuah gunung ya, gunung Jaya-Jaya ya. Apalagi kalau sudah kerja terus pas lapar, waduh itu memang kita bisa makannya tuh double-double ya teman Produa. Nah, bicara soal nasi, ini kita mengubah makan nasi segunung melalui konsep makan gizi seimbang ya teman Produa. Nah, kebiasaan makan masyarakat saat ini umumnya menempatkan nasi sebagai aktor utama ya di atas piring, sementara lauk pauk dan sayuran hanya berperan sebagai pendukung saja, waduh. Jadi doktrin kenyang dengan nasi segunung ini justru menjadi salah satu pemicu utama melonjaknya kasus gangguan metabolik. Nah, ini dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Luputu Dea Sasmita Palmbari ya, mengenalkan sebuah skema pembagian porsi ini merombak total struktur isi piring makan kita sehari-hari. Jadi sebelum memulai ritual makan, Anda patut memikirkan terlebih dahulu bahwa setengah piring sebaiknya diisi dengan sumber protein, baik yang berasal dari hewani maupun nabati atau tumbuh-tumbuhan ya teman Produa. Kemudian seperempat piring lainnya diisi oleh karbohidrat, lalu seperempat piring sisanya ditambahkan dengan komponen nutrisi pendukung lainnya seperti sayuran hijau dan serat. Nah, melalui formula ini komposisi protein memegang porsi paling dominan, sementara karbohidrat bergeser menjadi komponen yang mengikuti di belakangnya. Lalu mengapa porsi karbohidrat harus dikurangi dan dipilih secara cermat? Nah, Dr. Dea menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, terutama pengaruhnya terhadap kestabilan gula darah. Nasi putih yang menjadi makanan pokok harian termasuk dalam kategori karbohidrat sederhana. Jenis karbohidrat ini memiliki laju metabolisme yang sangat cepat di dalam tubuh. Akibatnya glukosa akan tersalurkan ke dalam sel secara instan. Nah, memicu lonjakan gula darah yang cepat, namun sekaligus mempercepat proses pengosongan lambung yang membuat seseorang menjadi mudah lapar kembali. Sebaliknya, karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, atau umbi-umbian dicerna secara perlahan oleh sistem pencernaan. Nah, proses pelepasan glukosa ke dalam sel darah terjadi secara bertahap sehingga memberikan efek kenyang yang lebih lama sekaligus menjaga kurva gula darah tetap stabil dan aman bagi tubuh. Nah, itu ya teman Produa, jadi kita harus mengubah konsep makan nasi segunung melalui konsep makanan gizi seimbang seperti tadi yang sudah saya hadirkan ya teman Produa, dari salah satu spesialis penyakit dalam ya. Jadi kita porsinya tuh harus seimbang ya teman Produa. Kalau memang ada nasi ya, mungkin nasi juga bukan menjadi sesuatu yang utama ya teman Produa, atau aktor pendukung, tetapi harus diimbangi ya, seperti ada protein dan yang lain-lainnya ya teman Produa. Oke teman Produa, masih menemani teman Produa di Santai Siang. Dan ini ada yang sudah bergabung ya dari 067. Selamat pagi Produa Hitlist, izin request remuk Anggi Carvalho ya dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan De Anggi, seluruh Indonesia seluruh bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap-siap. Oke, kan di Jakartanya masih si pagi ya, masih pagi. Kalau di sini sudah siang ya, beda 2 jam ya. Sini kan jam 11 berarti di sana jam 9 ya. Oke. Oke, langsung aja nih kita hadirkan lagu remuk ya dari Anggi Carvalho. Dan buat teman Produa lainnya yang mau gabung, yang mau request lagu, langsung aja nih teman Produa di 08 1148 2842. Jadi bisa langsung aja teman Produa yang lagi stay di hari ini ya. Silakan teman Produa lagi stay di FM 96,3 MHz. Langsung saja nih teman Produa, mungkin menemani suasana siang kamu, aktivitas kamu juga ya teman Produa di saat ini. Langsung saja nih teman Produa bisa berpartisipasi ya. Sebelum nanti jam 12 kan istirahat makan siang ya teman Produa. Terus kamu harus, yang khususnya beragama muslim, harus menjalankan sholat Jumat. Dan mungkin yang tidak menjalankannya mungkin pulang beristirahat ya. Pastinya semoga
semuanya itu berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 langsung aja nih ya, mungkin di siang hari ini ya sampai nanti jam 12 masih menemani teman Pro 2 di hit list ya, atau requestan lagu. Jadi sambil menemani teman Pro 2 di siang hari ini, kira-kira nih teman Pro 2 mungkin yang di rumah tidak melakukan aktivitas tuh sambil stay di Pro 2 mungkin lewat FM 96,3 ataupun melalui mobile digital ya, atau RRI digital di RRI streaming ya, langsung aja di teman Pro 2, langsung aja kamu bisa bergabung ya. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 sampai jam 12. Jadi langsung aja nih teman Pro 2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi, langsung ya dipermonggokan ya, dipersilahkan teman Pro 2. Dan tentunya mungkin ada yang mungkin nanti nonton lagi ya, nonton Piala Dunia di siang hari ini. Ya semoga semuanya tuh bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Mungkin kamu pendukung dari tim ini ya, kayak tadi ya, Spanyol sudah masuk 16 besar, terus Portugal juga ya, dan Kroasia harus pulang. Wais. Ya, para pendukung Kroasia ya harus bersabar ya. Mungkin bukan menjadi bagian kamu untuk harus menang ya. Jadi para pendukung harus sportif, wais. Karena tim kamu ya harus pulang ya, kita harus mengikhlaskan ya. Tidak bisa kita egois juga ya, karena begitulah suatu pertandingan teman Pro 2. Oke, langsung aja nih kita hadirkan lagu yang direquest oleh Zulia di Jakarta, Anggi Carvalho ya, Remuk.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Oke, teman berdua. Kira-kira nih kamu hampa atau tidak nih teman berdua? Oke, lagu dari Almaura ya. Hampa yang baru saja hadir. Ini kayaknya lagu, saya lupa ya. Hampa-hampa. Ini dinyanyikan lagi oleh Aldemura ya teman berdua. Saya lupa lagunya siapa ya teman berdua. Aduh, parah ya. Oke teman berdua, masih jalur hitlist Pro 2 di menit ke-34. Dan buat teman berdua yang mau gabung atau mau berpartisipasi, langsung aja nih 08 1148 2842 ya, mau request lagu sampai jam 12 ya teman-teman.

Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
2: Masih menemani teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2 ya, di menit ke-56. Dan 4 menit lagi kebersamaan kita di hitlist Pro 2 ya, atau request lagu. Jadi buat teman Pro 2 mau gabung langsung nih, teman Pro 2 sebelum jam 12 ya, teman Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan.

0: Masih mana-mana teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 di menit ke 4 ya, dari pukul 12, dan kebersamaan kita untuk request lagu sampai di sini ya teman Pro 2. Dan tentunya masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya, sudah waktunya makan siang. Kamu rehat dari aktivitas kerja kamu, terus makan siang ya teman Pro 2. Supaya tetap semangat untuk, bukan buah ya, maksudnya semangat kakak untuk melakukan aktivitas kamu kembali ya teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini dengan musik-musik bagusnya Pro 2. Dan khususnya juga buat kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan sholat Jumat, selamat menjalankan sholat Jumat ya teman Pro 2. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi Gea.
1: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Humble sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Tradisi mengunyah pinang di Papua telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa prasejarah, hanya penduduk Papua di pesisir saja yang makan buah pinang sejak 3.000 tahun lalu. Buah pinang diperkenalkan oleh manusia berbahasa Austronesia yang datang ke pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua. Bunyi krak pinang bersahutan dengan tawa adalah melodi sore di banyak kampung. Bagi masyarakat Papua, campuran pinang, sirih, dan kapur bukan sekedar kudapan, melainkan permen kebanggaan yang mengikat persaudaraan. Rasanya kadang getir, kadang segar. Sama seperti hidup, semuanya menyatu. Dari pelabuhan hingga beranda rumah, mengunyah pinang adalah bahasa tanpa suara untuk merawat kebersamaan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal cara orang Papua saling dekat yang tak lekang oleh waktu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Masih menemani teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2. Di saat ini teman Pro 2 di menit ke-32 dari pukul 12 teman Pro 2 dan menemani siang kamu. Di saat ini ya teman Pro 2, semoga saja aktivitas kamu atau mungkin istirahat kamu bisa lah ya teman Pro 2. Apalagi ini kan sementara berlangsung ya teman Pro 2 pertandingan. Piala Dunia ya teman Pro 2 antara Swiss dan juga Aljazair ya teman Pro 2, dan sementara masih Swiss ya dengan 1 poin dan Aljazair masih 0 ya teman Pro 2, dan tentunya nanti kita ikuti apakah nanti Aljazair yang harus pulang atau dari Swiss ya teman Pro 2, dan masih terus menemani teman Pro 2 di siang ini tentunya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber

Oke, teman berdua, lagu dari Andrian Calvi ya, 2001 kali ya teman berdua. Nah, lagu ini menceritakan ya, memang musiknya tuh agak semangat ya, tapi lagu ini menceritakan tentang hubungan yang tentunya putus nyambung ya teman berdua. Jadi ini dinamika hubungan cinta modern yang diwarnai siklus putus nyambung atau berantem lalu baikan ya, jadi akibat ego ya. Wah, ini ego nih memang luar biasa juga ya. Di mana kamu tinggal nih ego ya? Kalau dapat ego nih nanti dapat pukul nanti ya. Padahal nih egois ya. Memang karena egois kadang tuh hubungannya itu memang sulit ya, teman berdua. Sulit untuk menyatu keadaan ya, teman berdua. Nah, meski sering bertengkar, kedua belah pihak tetap bertahan karena masih ada rasa sayang yang mendalam ya. Waduh. Luar biasa ya. Tapi itulah ya, namanya cinta tuh seperti itu ya, teman berdua. Kadang putus nyambung tapi ujung-ujungnya juga kembali ya, karena ada apa teman produk, ada rasa sayangnya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Oke, teman Pro 2 dan masih di santai siangnya Pro 2, lagu dari Kolom ya, Kolom Melodies, You're My Safe Place ya, teman Pro 2 yang baru saja hadir ke ruang dengar teman Pro 2. Dan sebelum kembali menemani teman Pro 2 dengan beberapa lagu-lagu bagusnya Pro 2, kita bahas sedikit ya, seputar lagu yang baru hadir ya. Jadi lagu You Are My Safe Place ya, jadi lagu ini digunakan untuk beberapa lagu populer ya yang bertema kenyamanan, perlindungan dan juga cinta. Jadi lagu-lagu ini menggambarkan seseorang yang menganggap pasangannya atau Tuhan sebagai tempat paling aman untuk bersandar dan melupakan semua rasa takut ya. Waduh. Untuk mendengarkan atau memahami lebih dalam ya tentang berbagai versi lagu ini, kalau versi R&B atau soul ini dinyanyikan oleh Ava Holloway ya. Ini dirilis pada 26 Januari 2006 di bawah Soulwave Record yang menampilkan melodi pop, ballad dan yang emosional ya. Terus versi religi atau worship, lagu ini juga digunakan dalam musik ibadah Kristen ya untuk menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan dari kecemasan ya teman Pro 2. Sedangkan versi ballad ini dinyanyikan oleh Call Melody ya, yang baru saja hadir. Jadi lagu ini bermusik balada pop melankolis tentang cinta yang lembut ya teman Pro 2. Dan versi artis India ini juga terdapat lagu dengan judul serupa oleh musisi seperti Marshall Monstad dan juga Motesi George ya teman Pro 2. Nah seperti itu ya teman Pro 2, lagu dari Kolom Melodies ya, You Are My Safe Place ya teman Pro 2.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan. Dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Oke, teman Pro 2 masih di santai siangnya Pro 2 di pukul 1 siang ya teman Pro 2, 1 lebih 3 menit ya teman Pro 2. Dan semakin siang dan semakin ngantuk juga ya. Ini jam-jam ngantuk ya, jam-jam rawan nih teman Pro 2. Apalagi kan kalau sudah pas makan terus kenyang ya, waduh. Makan terus tidak lupa minum air juga ya. Jangan sampai makan terus lupa minum air ya. Kan bahaya juga ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti sampai jam 2 ya teman-teman teman Pro 2 di informasi seputar dunia olahraga. Dan kita mulai dari dunia olahraga sepak bola dulu ya teman Pro 2. Nah ini datangnya dari Brighton, ikat bek muda Luka Vukcevic dari Tottenham ya teman Pro 2. Sebelum kembali menemani teman Pro 2 dengan musik bagusnya Pro 2, saya bagikan informasi dulu ya teman Pro 2. Nah, Brighton sepakat ya membeli bek muda Luka Vukcevic dari Tottenham. Nilai transfernya mencapai 46 juta pound sterling dengan potensi tambahan hingga 50 juta pound di Kamis 2 Juli 2026. Jadi pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Tottenham dari Hajduk Split pada 2025. Ia kemudian dipinjamkan ke Westerlo atau Belgia dan juga Hamburg dari Jerman. Jadi Vukcevic tampil manis di Bundesliga. Ia menjadi starter dalam 27 dari 28 pertandingan Liga. Mencetak 6 gol dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season. Jadi kesepakatan ini mencakup klausul penjualan 20% untuk Tottenham. Artinya Spurs akan mendapat bagian jika Vukcevic dijual Brighton di masa depan. Jadi Vukcevic ingin pindah untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ia khawatir kesempatannya terbatas di bawah pelatih baru Tottenham, Roberto De Zerbi. Oke teman Pro 2, itu ya. Jadi ini pemain muda yang tentunya akan dibeli ya teman Pro 2. Wis dibeli ya. Jadi Brighton sepakat untuk membeli bek muda Luka Vukcevic ya dari Tottenham. Oke teman Pro 2, masih nanti dengan informasi-informasi seputar dunia olahraga tetap di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI,

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram,

di seputar informasi dunia olahraga teman Pro 2 di teman Pro 2 di FM 96,3 MHz. Oke teman Pro 2, dan kembali dengan informasi dunia olahraga ya teman Pro 2. Masih dari dunia sepak bola. Kalau tadi di awal dari Brighton, kali ini kita beranjak ke Barcelona ya teman Pro 2. Nah, Barcelona ajukan tawaran kepada Julian Alvarez dari Atletico Madrid ya teman Pro 2. Jadi Barcelona mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Jadi Presiden Joan Laporta mengatakan mereka ingin pemain Argentina itu menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire. Laporta mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Deco, sudah mengajukan tawaran dengan nilai tertentu. Atletico Madrid bersikeras tidak berniat menjual Alvarez. Mereka menganggap tidak ada alternatif pengganti yang setara. Namun Barcelona akan mempertahankan tawaran mereka. Laporta menegaskan hubungan baik dengan Atletico di tingkat institusional, meski ada klaim media bahwa Atletico akan melapor ke FIFA atas minat Barcelona.

Masih dari dunia sepak bola, dari mancanegara teman Pro 2, demi Italia, Antonio Conte rela pangkas gaji. Antonio Conte siap menerima pemotongan gaji 50% demi melatih Italia.

Nilainya tetap lebih tinggi dibanding Roberto Mancini. Monte dan Mancini adalah dua mantan pelatih timnas Italia. Kedua menjadi calon kuat untuk kembali jadi pelatih menggantikan Gennaro Gattuso. Presiden baru Vic Gabriella Gravina sibuk menggelar rapat perdana pekan ini. Sejumlah isu penting akan menjadi pembahasan utama, termasuk membicarakan calon pelatih Italia. Salah satunya adalah pemilihan wakil presiden Vic. Yang paling ditunggu adalah pembahasan pelatih Gli Azzurri yang baru. Antonio Conte masih menjadi calon terkuat pelatih Italia. Mantan pemain Juventus itu siap memprioritaskan

Oke teman berdua, kalau tadi dari dunia sepak bola mancanegara ya, kali ini dunia sepak bola dalam negeri ya teman berdua. Kali ini dari PSSI tinjau kesiapan Stadion Pekansari siap sambut Piala AFF ya teman berdua. Jadi PSSI memastikan Stadion Pekansari Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion ya di hari Rabu kemarin ya. Kemarinnya peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda Jakarta. Jadi Stadion Pekansari akan menjadi kandang timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026. Jadi skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026 teman berdua.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya,

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edil,
0: banget.
1: Lihat nih. Gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.
4: Masih di Produk Teman Terbaik Kamu di siang hari ini ya, di menit keempat dari pukul 14, dan masih ada kurang lebih 56 menit lagi kebersamaan kita di part yang kedua. Dan tentunya informasi seputar dunia olahraga saya cukupkan, tapi masih seputar informasi ya kali ini dari dunia hiburan sampai nanti jam 3 teman-teman.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Oke, teman berdua, lagu dari Colum Scott ya, If You Ever Change Your Mind ya, yang baru saja hadir. Dan di menit ke-20 ya, teman berdua, langsung saja nih saya bagikan informasi dari dunia hiburan. Kali ini dari BTS ya, pecahkan rekor pendapatan bulanan grup di Billboard Box Score Top Towers ya, teman berdua. Jadi grup idola BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Tours ya teman berdua. Jadi selama 2 bulan berturut-turut grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026 ya teman berdua. Jadi satu bulan yang lalu ya teman berdua. Oke, lanjut ya teman produk. Jadi Billboard mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Jadi pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser itu, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemar. Jadi jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tur terbanyak bulan itu. Jadi capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tersebut, bulanan tertinggi ya untuk kategori grup di Billboard Box Score. Jadi rekor sebelumnya dipegang The Rolling Stone dengan pendapatan 95 juta dolar pada Agustus 2019. Jadi pendapatan BTS pada Mei 2026 menjadi tertinggi kelima sepanjang sejarah Billboard Box Score ya. Jadi posisi di atasnya ditempati 3 catatan Beyond serta 1 catatan Tour Kendrick Lamar dan SZA ya teman berdua. Jadi BTS kini telah 4 kali berada di posisi pertama Billboard Box Score Top Tour. Pencapaian sebelumnya diraih BTS pada Mei 2019, April 2022 dan April 2026 ya. Jadi luar biasa ya BTS ya teman berdua. Bisa menempati di tangga lagu Billboard ya teman produk.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Oke teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk part yang kedua, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Mikun Ruh pamit. Selamat sore dan sampai jumpa, dan kita akan berjumpa lagi di sesi yang berbeda ya teman berdua.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God, terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. And yes, Gia Indrawari dengan 1000 kali. Waduh, kayaknya udah lebih dari 1000 kali kita nemenin kamu sama musik bagusnya Pro 2 FM. Dan lanjut lagi malam hari ini teman-teman Pro 2 dijaga malamnya Pro 2 RRI Wamena. Barengan sama Fajar masih available buat terus kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Gimana hari ini teman-teman Pro 2 yang work from home lancar-lancar aja, yang day off menikmati gak tuh? Yang juga mungkin kayak kerjanya shift malam sama kayak saya siaran malam hari ini. Jujur saya gak ngapa-ngapain hari ini gitu teman-teman Pro 2, tapi kalau bisa dibilang cukup lumayan produktif hari ini, saya ngerasanya kayak gitu, dan lebih ke slow aja sih ngejalaninnya gitu teman-teman Pro 2. Apakah kamu ngerasain yang sama? Apakah karena hari ini hari Jumat juga? Nggak tahu juga ya. Yang jelas besok weekend kita tuntasin dulu Jumat malam ini. Yes, hari ini hari Jumat, kita tuntasin dulu di 8 Juni 2020. Kok 8 sih? 3 coy. 3 ngelihatnya kayak 8, efek enggak pakai kacamata. Yes, di 3 Juli 2026 barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aduh, ini lagunya bakal ngingetin kita kalau enggak apa-apa di umur segini kita belum mencapai apa-apa gitu, teman-teman Pro 2. Kenapa emangnya Jar? Ya kan hidup manusia gak ada timeline-nya teman-teman Pro 2. Lagian siapa sih yang sok-sok ngide ya kan? Bikin hidup kita tuh ada timeline-nya. Umur sekian harus nikah, umur sekian harus punya rumah, umur sekian harus punya apartemen, umur sekian tabungannya harus 1M. Gak ada kan? Jadi so enjoy teman-teman Pro 2 hidup, buat hidup kamu sendiri. So ya, ada Lani buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

forever. Nothing is immortal.

mungkin nuansa Piala Dunianya emang sangat berasa dan hari ini amat sangat menyenangkan. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ngaku aja deh, ngaku aja. Kita bakal nge-recap dulu teman-teman Pro 2, drama-drama di babak 32 besar hari ini tuh apa aja gitu ya teman-teman Pro 2. Oh iya, kita udah punya dong. Sumbernya tetap dari www.rri.co.id teman-teman Pro 2, di mana hari ini Spanyol mengalahkan Australia dengan skor 3-0 di babak 32 besar ya, dengan Michael Oyarzabal yang mencetak 2 gol dan juga Pedro Porro 1 gol teman-teman Pro 2. Ini memperkuat posisi mereka sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026. Gak ketinggalan, Portugal juga mengalahkan Kroasia 2-1 setelah awalnya tuh sempat chaos ya, ketinggalan gitu teman-teman Pro 2 dengan Cristiano Ronaldo mencetak gol penentu yang menjadi gol pertamanya di fase gugur Piala Dunia setelah 6 edisi turnamen. Pertandingan Portugal versus Kroasia ini tuh juga jadi momen emosional kan hari ini, dengan penghormatan kepada mendiang penyerang Portugal Diogo Jota yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Berarti udah 1 tahun dia wafat gitu teman-teman Pro 2, dengan pemain semuanya tuh kayak pemain official dipimpin sama Ronaldo membentangkan jersey nomor 21 di lapangan. Ada yang bilang juga kabarnya si Diogo Jota ini tetap dikasih slot untuk ikut Piala Dunia, seragamnya ada tuh nomor 21 di ruang ganti mereka, terus Diogo Jota juga dimasukkan dalam daftar pemain juga. Terus yang gak kalah menarik adalah Spanyol dan juga Portugal bakalan bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menjanjikan duel panas antara dua kekuatan besar sepak bola Eropa dari semenanjung Iberia gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin Spanyol sendiri, di hari ini juga menunjukkan dominasi mutlak ngelawan Austria, di mana si skuad La Roja ini tuh menang 3-0 lewat penampilan yang solid di setiap lininya gitu teman-teman Pro 2. Kabarnya juga ini kemenangan hari ini menegaskan status Spanyol sebagai kandidat menjadi salah satu klub ya hingga babak 32 besar yang belum pernah kebobolan 1 gol pun gitu sejak laga pertama fase grup teman-teman Pro 2. Wah, gokil. Apakah memang ini salah satu kandidatnya juga? We'll see, kita lihat aja juga gitu teman-teman Pro 2 nanti bakalan kayak gimana perkembangannya sendiri. Oke. Oke, kalau ngelihat jadwal pertandingannya di round 32 di tanggal 4 Juli, berarti dini hari nanti ya, sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur, itu nanti akan berhadapan Australia ngelawan Mesir gitu teman-teman Pro 2. Abis itu ada Argentina yang bakal ketemu sama Tanjung Verde yang performanya di Piala Dunia pertama mereka juga gacor banget gitu teman-teman Pro 2. Di pukul 7 pagi, jam 7 pagi besok ya teman-teman Pro 2. Abis itu ada Kolombia yang ketemu sama Ghana. Itu tuh juga bakalan main siang, setengah 11 siang waktu Indonesia Timur. Kolombia bakalan ketemu sama Ghana. Oke, sementara laganya laganya ditutup antara duet Kolombia lawan Ghana, terus nanti kita ketemu di tanggal 5 ya, teman-teman Pro 2. Tanggal 5 kalau waktu Indonesia Timur tuh ada Kanada yang bakal ketemu sama Maroko, terus Paraguay bakalan ketemu sama Prancis, Brazil bakalan ketemu sama Norwegia. Itu di tanggal 6.

0: Januari.
1: Itu udah masuk tanggal 6. Eh, berarti yang... Oh ya benar, 5 Juli ya. Oke. Itu pokoknya selengkapnya seputar info-info Piala Dunia kamu bisa ikutin barengan Pesta Bola Dunia RRI 2026 di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Gak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 1,1 Pradwolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yes, kamu masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, dan udah mau jam 9 malam. Ini bakalan jadi MLC terakhir nih, teman-teman Pro 2 di minggu ini. Iya dong, kan hari Jumat, Sabtu sama Minggu nggak ada MLC gitu, teman-teman Pro 2. So ya, yeah, kita bakal langsung ngajakin kamu untuk gabung barengan sama teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta ngikutin Music Live Chat. Nanti Fajar bakalan balik lagi di mana nih? Masih di Pro 2 FM dong tentunya, teman-teman Pro 2, di pukul atau di jam 10 malam. So tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Enjoy barengan sama Music Live Chat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa, Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini cuma berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi cari ke mana-mana di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya.
1: Dari rumah.
0: Perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke Jawa.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ya? Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu serius.
0: Kan. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi gitu.
0: Ketuaan.
1: Ya.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya. Gila. Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin stereofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran kan? Beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Jadi kan enggak langsung PJ tuh enggak langsung bret.
0: Empat
2: enggak. Jadi kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
0: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bagaimana
2: lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu
1: di
2: mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
1: Benar.
0: Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya, gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue gak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri. Gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor, gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau. Kan
1: aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan?
0: Harus balik modal, bener.
1: Iya. Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Nggak
1: tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Jazz, blues,
2: reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh,
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
2: Iya, karena aku tuh sebagai ayah enggak bisa enggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu enggak bakalan habis sampai kapanpun.
0: Ah,
2: dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya.
1: Enjen juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
0: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
0: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
0: Iya.
2: Bener. Gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
2: gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
0: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
0: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
0: Oke.
1: Okay. Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh
2: iya?
0: Okay.
2: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia
0: bilang. Oh, oke. Okay.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
0: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Oh. Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget, SD ya Kang?
2: Iya. SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki, tapi memang hampir semua lah sampai
0: jam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang gitu
0: dah gitu.
2: Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Benar.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
0: Iya,
1: bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul.
2: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah. Gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan bener. Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit. Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
0: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Betul. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh.

0: hati-hati, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
0: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
0: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
2: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
2: Oh. Wah,
0: dia, gitu? Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin.
2: Oh,
0: itu ada loh.
1: Oke.
2: Wah, Kang Sule update banget tentang.
1: Iya, benar.
0: Iya. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
2: Iya.
0: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
2: Makanya jual-jual benda gitu kan.
0: Banyak yang hancur.
1: Banyak
0: setelah nyenep terus dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
0: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
0: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
2: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh, video itu barusan.
0: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
2: Benar. Sepakat.
1: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
0: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
1: betul,
0: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
0: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Benar.
1: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
2: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
1: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
1: Here we go.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
1: Iya.
2: Kasian.
1: Lucu.
2: Lagunya beneran
1: seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener.
2: Kang Sule banget ini.
1: Bener.
3: Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya. Agak ngeska sedikit. Iya.
3: Susis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
2: Ska gendang.
3: Serah orang mau bilang apa lah.
2: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
3: Iya.
2: Iya, benar. Gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman. Okay,
3: ini okay. Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
3: Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Oke. Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
2: Oh.
3: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
2: Oh, improve.
3: Ya.
2: Keren.
1: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan. Iya.
1: Ya salah sih.
2: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, benar. Narik beca, benar.
3: Mana, Bang? Narik.
1: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak, Kang? Selama proses produksi?
3: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya.
3: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
2: Oh ini Ajun nih?
3: Iya.
2: Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
2: Oh iya. Bener.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Jadi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke. Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang, bukan.
3: Lirikan mata.
2: Berarti enggak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Semingguan lah.
2: Wow. Wah, cepet banget kan?
3: Iya. Seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi.
1: Bener.
2: Darah seni banget sih.
1: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih. Yeah. Males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
2: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
2: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
3: Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, ya. Itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ngeluarin lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Tambah-tambah.
3: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
2: Oh.
3: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
2: Berapa?
3: 4 hari.
2: 4 hari.
3: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil. Cepet banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Nih mau diangkat Kang, ini kan mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat atuh lah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
2: Yeah,
3: maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
3: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener, bener.
3: Gua dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh, cepat.
3: Lah iya ngapain lu gaya gitu-gitu? Oh, yang diambil satu, ya kan?
1: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
1: Benar. Iya, iya, iya.
3: Time is money.
1: Iya, yeah,
2: betul.
1: Money is time.
2: Iya, benar. Oh, gitu. Jadi emang se ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
1: Gitu. Secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan enak malah keterusan.
2: Ah, iya. Jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu
2: bijak.
1: Ya.
2: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi Kang Sule jelasin.
1: Jadi aku tadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
1: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama buat itu.
2: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita coba.
3: Misalkan
1: ya.
3: Misalkan Pak Jokowi.
1: Iya. Yeah, misal.
3: Solo.
1: Iya. Yeah, iya benar. Ya,
2: gitu.
1: Itu benar.
2: Okay. Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh ya.
2: Contoh tapi ya.
1: Okay. Agak deg-degan
2: ya. Nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa,
2: contoh kan.
1: Gak expect aja kan.
2: Iya.
3: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya, apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
2: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
2: Oh iya benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya benar.
1: Oke lanjut aja.
2: Iya, main aja kita main. Mana?
1: Oke.
2: Kasih nih.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan Rizky Febian.
3: Best.
1: Wow. Oke.
2: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Ogi.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Ogi ya, karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi. Okay.
1: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
2: Jadi
1: tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya,
1: benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya, ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak, naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan pengen aja pertama iseng yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak benar.
1: Terus ada Tiara nih yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya enggak dengerin ya.
2: Enggak dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya,
0: maaf, Tiara. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers,
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan. Kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
0: berarti.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul. Itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Ya. Dikasih.
0: Tapi Prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Gitu. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh. Gitu. Kayak
2: kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Oh. Ya. Oh,
2: mungkin di
1: cecein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Ya,
2: hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Brodo. Yeah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ngomongin besok sampai gitu ya, teman-teman Pro 2. Sekarang kita udah sampai di jam 11. Kok jam 11 sih? Jam 10 malam. Tapi udah lebih dari 20 menit sejak MLC tadi selesai gitu, teman-teman Pro 2 ya. Yes, pukul 22 lebih 20 menit. So ya, yeah, kamu masih barengan sama Fajar di 96,3 MHz untuk jaga malamnya Pro 2 FM. Ada Hindia. Besok mungkin kita sampai, kalau nggak sampai sekarang juga nggak apa-apa. Besok masih ada hari lagi. Ya, semoga besok kita masih diberikan umur panjang ya. Edgy Taff dengan Dermaganya juga nemenin kamu buat yang mungkin lagi capek gitu kan ya. Aduh, capek kalau kerja di hari Jumat tuh enak ya, teman-teman Pro 2. Abis capek, besoknya udah Sabtu, day off gitu kan ya. Oke, yang libur gitu kan ya, yang enggak gimana dong Jar ya. Semoga besok kita juga masih diberikan kekuatan, masih punya semangat lagi gitu kan ya. Minimal malam ini pakai koyo aja dulu, gak apa-apa kali ya teman-teman Pro 2. Yang penting tuh enak, nyaman buat tubuh, ya gak sih? Oke, yang mau cerita-cerita, yang mau WhatsApp di cerpen cerita penutup hari, kita tungguin kamu. Silahkan di 0811482842 bakal nemenin teman-teman Pro 2. Yes, sampai nanti di jam 12 malam. Dengerin kita juga ya lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2. Malam buat Ilham yang juga lagi dengerin Pro 2 FM. Ilham minta diputerin lagunya Sam Smith yang I'm Not The Only One katanya. So, kita puterin buat Ilham malam hari ini. BTW, enggak tuh. Ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain Ilham? Hey, kenapa yang kepencet itu? So ya, yeah, langsung aja kita dengerin Sam Smith, teman-teman Pro 2, I'm Not The Only One di Pro 2 FM. Ah, apa tuh yang bunyi?

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
1: Ini benar.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: salah satu produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

teman berdua dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz berdua FM, teman terbaik kamu. So, dengan habisnya lagunya Leodra Pura-Pura, berakhir ya, bukan habis. Soalnya tadi ada liriknya habis. Yes, habis sudah siaran Pro 2 RRI Wamena buat nemenin kamu. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman Pro 2. Sampai jumpa di siaran Pro 2 RRI untuk esok hari.

Taman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Taman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini, 3 Juli 2026. Kami berharap Taman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku belum motok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pegama 2 Wamena, teman terbaik kamu. Di 4 jalur luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui radio digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pagi teman Produa, kita kembali stay ya di Produa. Kita kembali menemani teman Produa di hari ini, teman Produa, Sabtu 4 Juli 2026. Dan tentunya menemani teman Produa sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama. Dan untuk hari ini sampai jam 12 malam ya, seperti biasa teman Produa, 4 part ya teman Produa. Dan tentunya bersama saya Mickey yang hadir menemani teman Produa di pagi hari ini. Dan tentunya semoga kabar teman Produa yang sudah pada bangun di pagi hari ini sehat-sehat selalu ya. Dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa ya teman Produa yang sudah pada bangun semuanya. Semoga hari ini aktivitas kamu semuanya tuh berjalan dengan baik dan tetap semangat ya teman Produa. Oke teman Produa, dan tentunya di pagi hari ini akan hadir menemani teman Produa dengan jazz musik ya, sampai nanti jam 6 di pagi hari ini teman Produa. Dan juga buat teman Produa yang mungkin sudah pada bangun ya dari pagi atau dari subuh-subuhan sana ya teman Produa, mungkin lagi sementara menonton pertandingan Piala Dunia antara Australia dan juga Mesir, dan skor masih seri ya 1-1 ya teman Produa. Dan nanti kita lihat saja kira-kira dari dua tim ini siapa yang akan menang ya, dan masih ada babak tambahan ya teman Produa. Itu sekedar informasi saja ya teman Produa. Dan mungkin teman Produa yang lainnya yang sudah pada bangun dan beraktivitas di hari ini ya, mungkin tengah beraktivitas dalam rumah ya karena masih gelap. Yang pastinya selamat beraktivitas. Oke teman Produa, dan langsung saja nih menemani suasana pagi kamu di pagi ini di jazz musik. Langsung saja saya akan hadirkan lagu yang sudah saya pilihkan untuk menemani teman Produa di pagi ini tentunya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: satu Pradolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Si pinjam bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Perdua. Info Perdua.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Cape Verde tak gentar hadapi Messi dan Argentina. Tanjung Verde menatap laga menghadapi Argentina tanpa rasa gentar meski berstatus non-unggulan. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, tim debutan itu tetap membawa ambisi untuk melanjutkan kejutan di Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Blue Shark berhasil mencuri perhatian sejak fase grup dimulai. Mereka melangkah ke fase gugur setelah menahan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Tantangan berikutnya datang dari Argentina yang berstatus juara bertahan. Tim Amerika Selatan juga diperkuat Lionel Messi yang tetap menjadi sorotan utama. Meski demikian, Presiden Tanjung Verde, Jose Maria Neves, menegaskan timnya tidak datang untuk menyerah. Ia menyebut para pemain akan menghadapi pertandingan dengan keberanian penuh. Informasi selanjutnya, Argentina versus Tanjung Verde debutan tantang juara bertahan bidik 16 besar. Argentina akan berhadapan dengan Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium Sabtu 4 Juli. Laga ini menjadi tantangan menarik bagi sang debutan yang masih membawa mimpi besar melangkah jauh di Piala Dunia. Keberhasilan Tanjung Verde lolos ke babak 32 besar menjadi salah satu cerita terbesar turnamen tahun ini. Meski lolos setelah menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi pada laga grup H. Kekalahan Uruguay dari Spanyol di laga pamungkas masih memperkukuh status kelulusan mereka. Kini Tanjung Verde akan menghadapi tantangan terbesar dengan menghadapi juara bertahan Argentina di Miami. Tanjung Verde harus menatap laga bersejarah ini dengan penuh percaya diri. Presiden Tanjung Verde, Jose Maria Neves, bahkan optimis si Hiu Biru bisa mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Informasi selanjutnya, Cucurella ukir sejarah baru bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. Bek kiri tim nasional Spanyol, Marc Cucurella, mencatat sejarah baru pada Piala Dunia FIFA 2026. Ia menjadi pemain Spanyol pertama yang membukukan dua asis dan dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Catatan tersebut tercipta saat Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Jumat 3 Juli 2026. Cucurella berkontribusi besar dengan menyumbang dua asis dan untuk dua gol yang dicetak Mikel Oyarzabal. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji penampilan Cucurella yang dinilai berperan penting dalam kemenangan timnya. Demikian info Pro 2 di pagi ini, teman Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Si teman-teman Pro2 di pada selamat paginya Pro2 di FM 96,3 MHz Pro2 RRI Wamena. Dan tentunya live dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena ya, wise lengkap sekali ya. Oke teman Pro2, dan tentunya 1 jam sudah tadi ya teman-teman Pro2 dari pukul 5 sampai pukul 6 di Jazz Music ya teman Pro2, dan kembali menemani teman Pro2 dengan musik dan juga informasi nantinya yang tentunya akan saya share ya ke teman Pro2 ya, ke teman Pro2, ke ruang dengan teman Pro2 maksudnya. Dan teman Pro2 mungkin sudah pada bangun beraktivitas di pagi hari ini, apalagi kan akhir pekan ya, mungkin sudah tengah bersiap-siap. Tapi ini kan sebentar lagi jam 7 ada pertandingan ya, Argentina dan Tanjung Verde. Wah, ini seru juga ya. Apalagi kan kemarin para pendukung Argentina ya, khususnya di Wamena, sudah pada pawe ya. Wah, semoga. Tapi ya Tanjung Verde juga soal menahan imbang itu luar biasa ya, tapi nanti kita lihat saja apakah Tanjung Verde bisa mengalahkan Messi dan kawan-kawan. Tentunya nanti kita tunggu ya teman Pro2. Dan tentunya juga tadi sudah berlangsung ya dari pukul 3 pagi antara Australia dan juga Mesir ya teman Pro2, dan dimenangkan oleh Mesir di penalti ya teman Pro2, jadi 4-2 ya. Waduh, ternyata Mesir masuk di 16 besar dan Australia harus pergi ya. Wais, kasihan ya para pendukung Australia, harus bersabar ya teman Pro2, karena ya begitu sudah ya, di setiap pertandingan pasti ada menang dan kalah ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya, mungkin 4 tahun berikutnya ya teman Pro2. Oke teman Pro2, dan masih menemani teman Pro2 di pagi hari ini yang tengah beraktivitas atau mungkin nanti menonton bola, jangan lupa sarapan pagi ya, supaya kamu tetap semangat teman Pro2. Oke teman Pro2, masih terus menemani teman Pro2 di pagi ini ya, di informasi dan juga musik.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ada news.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah ya.
1: Ini udah menang.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: depan.
1: Masih menemani teman Pro 2 di 96,3 MHz Pro 2 RI Wamena. Oke teman Pro 2, masih di selamat paginya Pro 2 di akhir pekan ini ya teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 ya, mungkin ya, ada yang berolahraga pagi atau lari pagi begitu ya. Terus mungkin ada yang mungkin siap-siap ya jam 7 nih mau nonton Argentina versus Tanjung Verde. Yang pastinya selamat melakukan aktivitas kamu ya teman Pro 2. Oke, sebelum lanjut kembali lagi dengan musik-musik bagusnya Pro 2, ini buat kamu yang mau berolahraga ya, biar performa kamu tuh bagus untuk olahraga. Nah ini kamu bisa mengkonsumsi pisang ya. Mungkin kamu sudah tahu teman Pro 2, tapi saya sharing lagi ya teman Pro 2. Jadi pisang sumber energi alami untuk performa olahraga. Jadi pisang sering jadi pilihan cemilan sebelum olahraga, mulai dari pelari, pesepeda, hingga penggiat kebugaran ya. Banyak yang percaya buah ini mampu mendongkrak energi secara instan. Lantas benarkah manfaat tersebut? Fakta ilmiah atau sekedar mitos? Berdasarkan rekomendasi ahli gizi olahraga, pisang memang menjadi asupan ideal karena mengandung karbohidrat yang mudah dicerna tubuh. Karbohidrat ya merupakan sumber energi utama pada saat tubuh bergerak. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 27 gram karbohidrat yang diubah menjadi glukosa untuk bahan bakar otot. Setelah itu, pisang kaya kalium yang krusial menjaga fungsi otot serta keseimbangan cairan tubuh. Jadi merujuk pada Mayo Clinic, kalium mendukung kontraksi otot dan fungsi saraf normal selama aktivitas fisik. Jadi keunggulan lain, serat dalam pisang memberi rasa kenyang tanpa membuat perut terasa penuh. Ahli menyarankan konsumsi buah ini 30 hingga 60 menit sebelum sesi olahraga dimulai. Bahkan studi dalam jurnal PLOS ONE menyebut pisang mampu menjadi alternatif energi alami yang sebanding dengan minuman olahraga. Selain mendukung performa atlet, pisang menyediakan nutrisi yang jarang ditemukan pada minuman olahraga biasa. Nah itu ya teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau performa kamu bagus, bisa lah ya teman Pro 2 makan pisang ya. Atau mungkin kamu sudah sering makan pisang untuk berolahraga ya, supaya performa kamu baik ya, pastinya tuh lebih baik ya teman Pro 2. Dan tentunya kembali menemani teman Pro 2 ya, masih dengan musik-musik bagusnya Pro 2 di pagi ini teman Pro 2.

0: 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Lagu dari Niji ya, Disco Lazy Time yang baru saja hadir teman Pro 2. Dan sudah pukul 7 ya teman Pro 2. Dan kembali teman-teman Pro 2 di selamat paginya Pro 2. Di pagi ini di jalur requestan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dan mau gabung untuk request lagu, silakan ya dipilih lagu di pagi hari ini. Jadi kamu menemani suasana pagi kamu dan ingin request lagu, langsung aja nih teman Pro 2, 0811 48 28 42, sampai nanti jam 8 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin dengarkan lagu pilihan kamu, langsung aja nih teman Pro 2, langsung di WA-nya Pro 2 0811 48 28 42.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di pilih lagu di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau pilih lagu, langsung aja nih WA-nya Pro 2 0811 482842. Sampai jam 8 ya teman Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 dan tentunya masih menemani teman Pro2 di pagi ini ya, dipilih lagu ya teman Pro2. Dan tentunya teman Pro2 yang mungkin lagi tengah nonton Piala Dunia ya, antara Argentina dan Tanjung Verde ya. Dan tadi lihat dari informasi ya, wise informasi ya, untuk saat ini Argentina unggul ya 1-0 di babak yang pertama teman-teman.

Wah. Jadi kira-kira nanti di babak selanjutnya apakah Tanjung Verde atau Argentina yang akan masuk ke 16 besar, nanti kita lihat ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja 0811 482842.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang hidup berapa nanti. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan untuk request lagu sampai di sini ya teman Pro 2, dan selanjutnya masih hadir menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 9 di jalur requestan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengan Pro 2, maksudnya tadi jalur, sudah menemani teman Pro 2 di jalur requestan, kembali menemani teman Pro 2 di ngobrol pagi ya. Kali ini kita membahas seputar Piala Dunia saja ya. Jadi ini kita sharingnya tuh seputar tentang Piala Dunia yang sedang berlangsung antara Argentina dan juga Tanjung Verde ya teman Pro 2. Kira-kira nih menurut teman Pro 2 antara Argentina dan Tanjung Verde, kan tadi sudah di babak pertama Argentina menang ya 1-0, tapi kan masih belum selesai ya, masih ada babak kedua dan selanjutnya. Kira-kira nih menurut teman Pro 2 di antara Argentina dan Tanjung Verde siapa yang akan menang ya? Jadi ini tebak aja nih teman Pro 2. Dan mungkin pandangan kalian, oh Argentina menang karena mungkin ada Messi atau seperti bagaimana, atau kamu lihat dari permainannya, atau mungkin menurut teman Pro 2 Tanjung Verde bisa unggul di babak kedua atau seperti apa. Nanti teman Pro 2 yang mau gabung langsung aja nih 0811482842. Jadi seputar tentang Piala Dunia. Jadi menurut teman Pro 2 nih antara Tanjung Verde dan Argentina siapakah yang akan menang? Apakah Argentina atau Tanjung Verde nih menurut teman Pro 2? Ya pasti kebanyakan sih Argentina ya karena ada Messi, tapi bola itu bulat ya. Tapi ya menurut teman Pro 2 nih, pandangan teman Pro 2 ya, kira-kira menurut teman Pro 2 nih siapa yang akan menang di Piala Dunia ini ya, antara Argentina atau Tanjung Verde? Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau berpartisipasi, langsung aja 0811482842 sampai jam 9 ya teman Pro 2.

0: Kok enggak sih?
1: Apa? Entar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, enggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di ngobrol pagi ya teman Pro 2, masih seputar tentang topik kita ya. Kira-kira nih antara Argentina dan Tanjung Verde siapakah yang akan menang ya teman Pro 2? Dan untuk sementara di babak kedua skornya sama ya, 1-1 teman Pro 2. Jadi kira-kira nih menurut teman Pro 2, apakah Tanjung Verde yang akan menang ataukah Argentina nih, menurut kasat mata dan pandangan teman Pro 2 di ngobrol pagi kita ini. Jadi seputar Piala Dunia. Jadi kira-kira nih menurut teman Pro 2, apakah antara Tanjung Verde dan Argentina yang menang yang mana ya? Untuk sementara kan skor 1-1 ya. Bagaimana nih menurut pandangan teman Pro 2? Langsung saja nih teman Pro 2 bisa berpartisipasi di WA-nya Pro 2 di 08 1148 28 42 sampai nanti jam 9 ya teman Pro 2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman berdua yang mau bergabung di Ngobrol Pagi ya. Masih ada 2 menit lagi kebersamaan kita. Kira-kira ini menurut teman berdua ya, antara Argentina dan Tanjung Verde, siapa yang akan menang nih? Menurut versi teman berdua, kira-kira siapa nih teman berdua? Langsung saja berikan alasanmu 0811 4828 42.